0: Sinapit sinapit lagi sih nali kayak ya Punjab mana, orang guna makin kopi nali, makin cerveza, apa sih ini jaya makin sih mana, sih guna mana valjerin, ini sih cuyas, media, sih guna war randina, ya emang cari cara, sih guna war katisha, kamu na randisha, kau yang usangit sih punya guna, aku sih mikun gawa, aku sih kalma, sih usangit sih, sih waktu sih punya gawa, pas yang gawa lagi sih kayak guna dia, tapi mana opinali opinali mana chile ya kisha kwa nani mana chile tanga usaidia somaklia rina pasiangawa rikungawa chis alimi somakmi ya kisha kwa yukonali ya mana chile ya ristia na nyokancho waking chile ya ristia sh waking kulikiliang imastono sowa kwa nchini nyokancho jara mana yako usaidia akla chapisha na mi ya kisha kwa yukonali sna pisa maktani nyokancho katishon kaya evangelio nyokancho somaktani rimang nyokancho manali manali kwa usaidia waking apisha ka alimi tanchi nchianchi makin ada yang wakas jenis ni setahun cening nyokanci gusto semua kari kuri kau saya gunara mana tu kuri mining kai nyokanci kau saya dek tu kuri sharing mas nang sah wong gus kau mana si mana ni mikuri sharing nyokanci kau sih tu kuri wong gus kau sih mas ti kata rumanda mas tu no semua nana si kamanda rumah si kamanda cewa manda ni mikuri sharingnya tu kuri lah nyokanci kau saya ning aw pacha kau si cik aman tu kering kacau ning cik sumak mi wini mi kau senang kan ning cita nyokan cik a akhirnya nama cik cita pesan ni nama cik ali kau si gunar lagi si kau mana kau si kam kajar mi tu kering kajar mi ismu kajar mi wakli ning lagi si kau mana kajar wakli tu kau kajar sakering mas nyokan cik gusto aw tu antawa mas natono suwa kacip nyokan cik dar moko mas tau pis tu kering rumah si kau pakering nyokan cik dar mana kargau pika cik tu kering cem dia kita kan juga nak snap nyokan cik kau sahun semak talia ale kau segunara uye cik kat ina manci dia kita kaya lagi cik mama mana tu kuri kau saira cita kau semak talia wakat cina manci tu kuri taka sakit cina wasa kute masti randi nak tanggami wasa kute jara shamungami pak tanggami nya kai masti kai tu kuri mikonagoni mastonus dia kita kaya gunalia mikonai mas nyokan cik wakat cipis ka wakalin wakaling toki mi wakaling lagi cikono toki wakaling kai pacapi au pacai kau sana cinya bigona mana wakaling cikona ga kau sana mo lagi cikona snapi cite ya jis nyokan cer semak tanya manyang kona kai to tamandapi balik cinji mana tukuri kau saira akla syaka tinggal lagi cika ayuk nalia Nia sukta saya iskichunga chuktenilia sukta saya iskichunga chuktenilia rinche espacio publicitario nia pacta mananga somaktai ki kapangis sinjara celular mo kupi ya kishka unalia ki kangis ki kingichi somaktalia nyo kanchis katingawa la kishka ayugnalia ringri chisha kai programa wei supina ukta wa ugona ganya kalpangich somaktalia nia yachana wasima kalpangich la kishka ayugnalia Chopona ñariano, chopona conara tarish mekoreano.
1: Inicio de espacio publicitario.
2: El tener conexiones clandestinas de agua es ilegal y está penado. La municipalidad de Archidona empezará a sancionar a las personas que estén infringiendo la ordenanza municipal. ¿Conoces de alguna conexión clandestina? Denúncialo. Las personas que cometan este delito serán sancionadas con el 50% del salario básico. Regulariza el servicio de agua y evita sanciones.
3: Construimos progreso. Administración 2023-2027.

0: Hola, somos el equipo de radio La Voz del Napo y te queremos recordar que estamos orando por ti. No lo olvides.
1: Sinamile kishka mani somatari yo shkanchikai evangelio del día nyo kanchiro somatari ya riksi chinkai tuta mandapi ya kishka ya ila kishka mama. Ya sinapi kai buya unchikai evangelio según San Mateo capítulo 6 versículos del 19 al 23 somatari ya yo suriman. Kanguna nin amo wakachipa chichu nin kaibi nin kaibi kai alpai nin nyo kanchiro shkai mana wakachina nin munashka. Nimasto unos kai ali kausiguna. Kuriguna, kulkiguna, mana wakachina gechi nin, kaibi ga tangi nin, polilia, kaimi tangi nin, masti kumeshin kuinta, miko tangi nin, kaibi ga gechi kaigunalia, waklechik nin, tajara nin, kaibi, shuaguna shamunong nin, apangawa, maimata shimbi uichin utuariko, apashina shu pasteranong nin, atajara nin, kanguna, kaibi katha wakachin gechi nin, awakachichichi nin, Kamu nak semua sebab kacih cini, cai ma, apa cama, cai mari nara waktu cina gigi cini, apa cai tiana, kau segunar waktu cina gigi cini, dah kisah mana cima kan, mana komisin ni masih jangan ni, ni mas mana tu kucing mikau cini, cima ni masih jangan ni, mana waktu jering ni, shua guna masih jangan ni, ijaran ni cai ma, icung waktu hari kau shua ngau, ini masih jangan ni, cai ma, kan kau semua tayo waktu cina gigi ni, kamu waktu cikai. Awak cai, cibi macam mana? Kamu show. Jalan ini kai beri mama jadi show nadi ya. Kai ni nak pulu kuinta ni, nak pulu kuinta anang ni, kai bi, kamu aicha, semua. Jalan ini kamu nyawi, ali anang, ali. Jalan kamu aicha tu kui ni tiro, mak cai kita kui ni, ali anang ni semua kelia, cukup jadi kuri. Jalan ini Kambanyam, nyanggus kapika. Tanjara nih, kambaiches, makis stupid, ngus kamu sakit dengan nih. Kangguna nih, ayah katisha, ayah rawasaga, semak lekau sanggih cini. O kau nak main rawasaga nih? Cenggaling gih cini, ya aku. Nampak lagi saya juga nanya nyokan coba keng, wakacinci, wakacinci. Kulkiguna, kuriguna, wakacinci, mas tonos, nyokan cie, mas tie, kayak skriptur, alpa manda. Alpa manda kia kagona tuko wak chiripis wak linomne yukanche Jesus kuna liman ama chikuna wak chichichu ning chikuna ka kaleja ni tukurino ning yukanche masri wak chinchimu nishaga arrosan wak chichu nishaga wak chichu wak chikatipiga imar shamu chibi shundu shamusha mikush tukuchin shundu shamusha wak lichin naipida shikuna yukanche kaosu shina jara manga ning kaibi kanguna ka Aku pasal kau sehir mas kait nih, cima gaya mas mana tu peringkat tu nih mas, shun sejang kami nih, show agun sejang kami nih, kai biga, show mana gaya cik, tu adik, kai bos tu nih, siapa pasri nom, tu, wakil cik pasri nom, tapi nyokap cik semak dari mama dia kisah juga nadiya, ali kau sehir intindi sekat tinggal awal, ali kau sehir atlet sekat tinggal awal dia kisah juga nadiya, asli awi yang sama si mosa, kau istri yang orang cik ingin nasional ni, suka saja suka saja dia kisah juga nadiya. Ya shamunanga.
2: La radio te informa la hora 6:00 PM.

0: Sampai-sampai lagi cuma dia kayak ya pun japi mana, oh gua nama kin opinali, ya wakin cerveza, apa sih ini cuci aja apa nih cuman, sih gua nama valjering, ini mesti wajas, media, sih gua nama wala dina, ma oya yang mancari sekara, sih gua nama wala katis, kau nama randisha, aku yang usang gitu sih punya gua, aku sih mikung gawa, aku sih kai macin, usang gitu sih, suatu aku usang gawa, pas yang gawa lagi sih kayak gua nali ya, tapi mana opinali opinali mana cie jadi sih kayak mana cie jang kau sayang semakli ya rina pasangawa rikungawa cie alimi semak mi jadi sih kayak mana ya mana cie jadi istana nyokan cowok king cie jadi istana cowok king kulki jami mas tuh nusuwa kau cie nyokan cie jara mana di kau sayang agna siapa sih nah mi jadi sih kayak mana istana pisah makta nyokan cie katish nyokan evangelio nyokan cie semak tadi di mang nyokan cie manali manali kau sayang cowok king apa sih agar alimi cie cie cie cie Makin alim buat kasih nih, setahun cening, nyokan cie, gue tuh semua kali kuri, kau sih gue nara, mana, tuh kuri mining kai, nyokan cie kau sih, tuh kuri sih, mas nang sah uang gue sih mana, si mana nih, mikuri sih sih, nyokan cie kau sih tuh kuri, unggus sih kan, sih mas ti, kata lo manda, mas tuh nusu mana nih sih manda, rumah sih manda, cie manda nih, mikuri sih sih nih, tuh kuri, tapi nyokan cie kau sih nih, awo pacar kau sih cie kemana tuh kuri kacau nih. Jika sumak mi, wini wini mi kau sanakan ning, cita nyokan cika, akhirnya nama cing cita pesan ni nama cing ali kau sih guna ada kisah kau mana, malah kau sih kam, kajar mi tu kori, kajar mi ismu, kajar mi wakli ni ada kisah kau mana, kajar wakli topi, kajar sakrin, mas nyokan cik gusto, auto antau, mas natonos, wak cip nyokan cik dar moku mas, jauh pis tu kori, rumah saya pakirin, nyokan cik dar mana kargau pika, cis tu kori, cie mi ada kisah kau mana, snap nyokan cik kau sasho. Sumatalia, ali kau segunara wia chika tina manchi dagi chika yai dagi chika mama. Mana tu kuri kau saira, chita ga sumatalia waka china manchi. Tu kuri taga, sagi chita. Washa kuti masti randina tangami, washa kuti jara shamungami, paktamungami nya, kai masti kai tu kuri. Mikuna goni mastono sagi chika yunalia. Mikuna imas nyokanchi waka chipsika. Wakalim, wakalim, toki mi wakali dagi chika, toki wakalim kai pachapi. Aku pasai kau sana, cina bingung nama mana mana wakil, cina guna ga kau sana mau jadi siapa nanti. Tapi cinta yang jadi nyokan cerita semak tanya, mainnya pun nak itu taman tapi, balik cinta mana tu kuri kau saya dah akhirnya saya tinggal oleh kisah ayu kena dia. Dia sukta saya sukta saya sih kecunga sukta ni dia sukta saya sih kecunga sukta ni dia. Rinci spasio publicitario, nyapat temanang semak tanya kita panggil senja. Saya ular mukupi jadi sekali unang jadi kengis kengici. Sunat tali ya nyokancis. Katinggal lagi sekar ayuk nanya. Ring di cisha. Kay programa way supina. Waktu wow guna gan kalpangici sunat tali ya. Nyaya chana wasi mau kalpangici lagi sekar ayuk nanya. Cepuran nyaya nung cepuran kena rata resmi kerja nung.
1: Inicio del espacio publicitario.
2: El tener conexiones clandestinas de agua. Es ilegal y está penado. La Municipalidad de Archidona empezará a sancionar a las personas que estén infringiendo la ordenanza municipal. ¿Conoces de alguna conexión clandestina? Denúncialo. Las personas que cometan este delito serán sancionadas con el 50% del salario básico. Regulariza el servicio de agua y evita sanciones.
1: Construimos progreso. Administración 2023-2027.